0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodway FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo,
1: aku Sapu.
0: Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Pro 2 FM mana dong?

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2. Tadi kita udah membahas mengenai atlet-atlet kita yang lagi berjuang di Asian Games Aichi Nagoya 2026 gitu ya. Sekarang kita bakalan membahas para pejuang FIFA Asian Cup 2026 juga, di mana teman-teman skuad Garuda bakalan kembali beraksi di turnamen baru FIFA Asian Cup 2026. Menariknya nih, kali ini Indonesia diperkuat banyak pemain yang berkarir juga di luar negeri ya teman-teman. Karena turnamen ini masuk ke kalender FIFA, jadi sejumlah pemain abroad bisa bergabung di timnas. Kayak misalnya ada Emil Audero, terus juga ada Kevin Dix, ada Elkan Baget, ada Justin Hubner, dan juga masih banyak lagi yang bisa ikutan gabung di timnas Garuda. Pelatih John Herdman sendiri menyebut Indonesia sangat optimis untuk menjuarai turnamen perdana ini. Indonesia tergabung di grup A bareng-bareng sama Singapura, terus juga ada Malaysia, ada Bangladesh, dan semua pertandingan Garuda di fase grup bakalan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan laga pertama Indonesia menghadapi Singapura nantinya bakalan ada di besok Jumat 25 September. Dan setelah itu sama Malaysia juga di 28 September. Kalau sama Bangladesh di 1 Oktober. Jadi besok malam waktunya kita kasih dukungan gitu ya buat Garuda. Dan doain supaya menang dan bisa melangkah di FIFA Asian Cup kali ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih, selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Teman terbaik kamu.

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Produa.
2: Pro 2 FM mana dong?

0: Buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Dari Jalan Radio nomor 1.3 Manado. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Udah hari Kamis saja. Selangkah lagi menuju hari Jumat dan kita udah menyambut weekend terakhir di bulan September. Asik. Yang paling pasti di tengah-tengah aktivitas yang sedang kalian jalani nih di siang hari ini, entahlah kamu yang sedang menikmati kerjaan, kamu yang mungkin di jam segini justru menikmati perjalanan di Kota Manado yang benar-benar terasa gerahnya sampai ke tulang-tulang ya. Gila. Ya, seenggaknya ini juga jadi hal yang udah diwanti-wanti sama kita semua juga, karena sejujurnya ini udah di-spill sama BMKG dari kemarin hari, dimana Kota Manado di hari ini bakal dilanda semua yang benar-benar bikin kita tuh harus mempersiapkan persiapan yang benar-benar ekstra gitu ya, entah dari sunscreen yang bakalan kamu gunakan atau bahkan justru fisik kamu nih teman Pro 2 yang bakal gedebak-gedebuk dengan segala kerjaan dan juga hal-hal di sepanjang hari ini. Tapi yang paling pasti tetap tenang aja, kita bakal bikin semua teman Pro 2 teradamkan dengan informasi-informasi terup to date, lagu-lagu yang bakal Arya puterin juga, karena spesial di siang hari ini kita bakal langsung kasih kesempatan ke teman Pro 2 untuk request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Makanya ya, maksimalkan kesempatan yang ada. Kamu juga boleh request lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026, rilisan-rilisan hits di internasional, lagu-lagu Indonesia juga boleh banget. Yang paling pasti sekarang juga Arya tungguin di 0851 9889797, sambil kita ngadem dulu kali ya, karena Kota Manado ini tuh benar-benar 33 derajat Celsius banget. Makanya biar hati dan juga pikiran kita tenang, ada menikmati perjalanan kerjaan, single yang satu ini bakal nemenin kamu di waktunya santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Benar, bikin isi hati kita tuh campur aduk gitu ya, teman berdua bisa bikin adem, tapi di sisi lain juga cukup bisa bikin kita tetap bersemangat di siang hari ini yang cukup terik juga. Jadi kalau mungkin kamu bakal menikmati

kondisi fisik kamu dengan mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup. Dan tentunya di siang hari ini Ari juga masih bakal nemenin teman Pro 2 dengan informasi-informasi terupdate. Tapi sebelum kita nge-spill semuanya secara satu persatu, kita mau menyampaikan informasi yang penting banget biar kalian gak ketinggalan semua segmentasi-segmentasi seru dan menarik dari Pro 2 FM Manado. Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu biar kamu juga bisa pantengin Pro 2 FM Manado kapan aja, di mana aja. Gak cuma Pro 2 FM, kamu juga bisa dengerin Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 3, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Kamu bisa dengerin apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Karena sekarang juga kamu bisa menikmati RRI Net yang bisa dan mudah banget untuk diakses pakai aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, gimana cara downloadnya ke area? Tenang aja, langsung buka dan juga menuju ke App Store, Play Store juga, dan bisa langsung search di situ RRI Digital, bakalan nongol paling atas, langsung deh di-download karena kamu bisa ngedapetin aplikasi ini secara gratis. So, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital sambil kita request, sambil kita puterin. Request dari Rio yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM di Wonasa, mau request lagunya Arilus Mana dengan Wisnu Sangtika yang gak kalah DP vibes, boleh mau baking adem hati dan juga pikiran dengan Salam Jovo sama teman Pro 2 dan all crew Pro 2 FM yang katanya lagi standby di studio Pro 2 FM sing hari ini. Oke deh, langsung aja check it out.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Alright, balik lagi dan masih bareng sama Are yang bakal puterin requestan-requestan temen Pro 2. Dan 15 menit lagi menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya temen Pro 2. Jadi ingat kalau kamu di siang hari ini pengen disemangatin sama single-single favorit kamu, karena semua requestan temen Pro 2 kita cross-check terus ya temen Pro 2. Dan gak cuma di Pro 2 FM mana ada juga, melainkan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Di recap 20 lagu-lagu hits yang paling banyak di request di segmen Pro 2 Hitlist untuk tersisihkan dan juga terakumulasikan dalam Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Jadi pastiin lagu-lagu favorit kamu untuk jangan sampai turun dari chart atau bahkan justru out of chart ya temen Pro 2. Jadi pastiin kamu ajak semua orang untuk sama-sama rame-rame request di Pro 2 FM di 0851 988 9797. Karena di saat ini juga Arya mau kasih tahu ya buat temen Pro 2 yang mungkin pengen banget dengerin lagu-lagu hits yang kamu suka, karena ketika ada rilisan terbaru kita juga selalu ngehadirin musisi-musisi Indonesia yang rilis karya-karya terbaru mereka, kolaborasi-kolaborasi mereka. Jadi kalau kalian pantengin Music Live Chat, di situ tuh benar-benar disortir dan juga dihadirkan semua karya-karya musisi-musisi tanah air ya, of course, yang baru aja ngerilis atau bahkan justru yang akan ngerilis single-single hits. Ya, mereka juga bakal ngulik-ngulik semuanya secara seru di Music Live Chat. Kalian pantengin terus, dan of course bisa di-request terus ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Manado, teman terbaik kamu. Dan saat ini kayak kita mau ngucapin terima kasih dulu buat Indri yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM sambil menikmati perjalanan di kota Manado menuju ke kota Tomohon. Bakal merasakan perjalanan yang cukup, mau dibilang jauh sih aman-aman aja ya, apalagi mau diomongin soal kemacetan di jalan Manado Tomohon tuh kayaknya di jam segini masih santai lah ya. Jadi kamu tetap fokus aja ya sambil singelong sama lagu-lagu yang udah di request di saat ini. Katanya Indri pengen singelong sama singlenya Rian Khalif aja yang 2001 kali. Oke deh, langsung aja masuk playlist, karena katanya lagu ini tuh benar-benar bisa didengarkan di segala situasi. Di saat hujan, di saat panas. Emang kapan sih terakhir hujan? Kayak benar-benar bisa bikin kita tuh singelong aja gitu ya teman Pro 2. Ketika lagi happy, lagi down, lagi ya gitulah ya teman Pro 2. Tapi setuju sih kalau misalnya lagu ini jadi lagu pilihan kamu untuk jadi song all of the time. Yang sejujurnya saking banyaknya di request, lagu ini kalau gak salah sempat bertengger di top 10 ya kemarin, kalau gak salah di Indonesia top 20. Jadi kita pastiin aja, semoga di minggu depan lagu ini juga bisa naik satu chart lagi dan naik terus sampai di posisi pertama. Ya walaupun emang tidak bisa dipungkiri ya teman Pro 2, lagu Rian Khalif tuh banyak-banyak yang baru aja di update. Jadi tinggal kamu memilah mana yang cocok untuk suasana hati kamu untuk di request dan juga didengarkan di sepanjang siang hari ini. Kayak lagu yang satu ini, langsung aja kita sing along bareng sama Rian Khalif. This is 2001 kali.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nonsor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you then.

Mantra 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 24 Hours Kids Music Station.

Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan aku download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Hits Music Traffic.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih seru-seruan bareng sama Ria. Kita di waktunya santai siang teman Pro 2. Udah puterin lagu-lagu hits yang di request sama teman Pro 2 di segmen Pro 2 Hitlist. Sesuai dengan janji ya, kita puterin requestan-requestan ngoni semua sampai jam 12 siang. Bahkan sekarang udah lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang aja, Ria masih bakal seru-seruan bareng sama teman Pro 2. Masih ada informasi-informasi ter-up to date lainnya of course yang bakalan kita spill sampai jam 3 sore nanti. Makanya pastiin kamu tetap pantengin terus waktunya santai siang dengan lagu-lagu yang bakalan Ria pilihin juga, informasi-informasi yang bakalan kita kasih tahu ke teman Pro 2. Kamu juga udah boleh ambil ancang-ancang untuk menyantap makan siang di siang hari ini. Jadi seenggaknya kalau mungkin kamu masih ada padepan sama kerjaan di siang ini, deadline yang gak karuan juga, yuk mungkin bisa dilepasin dulu ya teman Pro 2, 30 bahkan sampai dengan sejam ke depan. Kamu juga boleh memilih kira-kira nutrisi apa yang bisa mengimbangi kerjaan dan juga aktivitas kamu di sepanjang siang hari ini, atau bahkan justru di sepanjang hari ini ya teman Pro 2, gak penutup kemungkinan. Intinya tetap imbangi juga dengan kebutuhan cairan yang tercukupi aja lah ya teman Pro 2, biar kamu juga bisa konsentrasi, bisa fokus dengan segala kerjaan yang bakal kamu lakukan di sepanjang hari ini. So without any further ado, single yang satu ini bakal nemenin kamu untuk milih kira-kira menu makan siang apa yang bakal kamu santap di siang hari ini.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Berdua yang pengen belanja kebutuhan sehari-hari tapi harus gonta-ganti tempat. Tenang aja ya teman berdua, sekarang kamu emang gak usah bingung. Langsung aja datang ke Jumbo Supermarket and Restoran. Karena semuanya ada di sini, mulai dari produk frozen, sayur, buah-buahan segar, kebutuhan dapur, apalagi perlengkapan rumah tangga, pertukangan, sampai dengan kebutuhan anak-anak sekolah, kuliah, semuanya ada di sini. Gak cuma itu, di Jumbo juga mempunyai fasilitas ruangan ballroom Jumbo Restoran yang berada di lantai 3 yang disewakan untuk resepsi pernikahan dengan nuansa yang elegan, dan of course nggak terlupakan bagi keluarga tercinta ya. Jadi tunggu apa lagi, ajak keluarga kamu, teman-teman kamu, dan orang tercinta untuk berkunjung ke Jumbo Supermarket dan Restoran. Kunjungi di Jumbo Supermarket and Restoran, Jalan Legend Suprapto nomor 1 Kota Manado. Satu tempat untuk semua cerita.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya, Pak. Sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Nggak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup, Bu?
1: Alhamdulillah cukup, Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
0: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah. Mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri. Saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

977 Produe FM, teman terbaik kamu. Masih di waktunya santai siang barengan sama Arya yang mungkin lagi nemenin kamu sembari menikmati menu makan siang yang udah hampir habis. Karena kurang lebih 15 menit lagi kita udah harus balik semangat kerja. Karena seperti yang kita ketahui ya teman Produe, ini juga masih weekday. Jadi ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kamu yang kerjaannya justru menumpuk di hari ini ya teman Produe, tetap semangat aja. Karena demi cuan. Karena sejujurnya nih teman Produe, ini juga jadi hal yang harus kita usahakan dan juga maksimalkan. Apalagi kamu yang baru aja menyantap menu makan siang yang sehat banget. Karena untuk ngeraup cuan yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu, kita juga harus jor-joran sama target-target di hari ini, deadline-deadline kerja yang of course juga udah kamu maksimalkan dari tadi pagi gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan masih bakal nambah lagi nih teman Produe. Makanya biar kamu semangat kerja, semoga tanggal gajiannya juga gajiannya tepat waktu ya. Amin. Karena bisa dipastikan sumber kebahagiaan hampir semua orang tuh uang gitu ya. Tapi jangan sampai kamu jadi orang yang money oriented juga gitu ya, takutnya kamu salah kaprah dan ngelakuin hal-hal yang gak diinginkan. Seperti yang kita ketahui lah ya teman Produe, kunci hidup bahagia tuh gak semuanya soal uang ya. Walaupun emang semuanya tuh bisa dibilang serba-serba pakai uang, tapi ya sejatinya uang bukanlah segalanya gitu teman Produe. Dimana ketika kita punya banyak uang, secara otomatis mungkin kita juga bisa menikmati makanan favorit, ngelakuin hal-hal menyenangkan, atau bahkan justru membuat hati kita tuh auto lega gitu ya, senang banget gitu. Tapi ya di sisi lain, penelitian terbaru juga menemukan ternyata ada faktor lain yang berperan penting dalam membuat seseorang merasa puas dengan hidupnya. Faktor tersebut adalah otonomi. Nah, yakni perasaan bahwa seseorang memiliki kebebasan dan juga kendali gitu ya, untuk menentukan pilihan dalam hidupnya sendiri. Jadi alih-alih merasa hidupnya dikendalikan atau dipaksakan sama orang atau pihak lain, temuan tersebut juga berasal dari penelitian psikologi gitu ya teman Produe, yang udah diterbitin di The Journal of Positive Psychology. Bahkan mereka juga mencoba melihat lebih jauh faktor yang membentuk persepsi seseorang mengenai kehidupan yang baik dan memuaskan tuh apa sih sebenarnya. Dan sebenarnya juga kalau kita ngeliatin secara full gitu ya teman Produe, penelitian ini tuh meneliti subjeknya hampir semua anak-anak muda, generasi dan juga orang-orang yang berusia 20, 30 sampai dengan 40 tahunan ke atas. Di mana mereka juga menguji dan melakukan survei terhadap lebih dari 1.200 orang dewasa ya teman Produe. Dan para peserta juga ngejawab pertanyaan mengenai kepuasan hidup, emosi positif dan negatif, kepribadian mereka, serta sejauh mana tiga kebutuhan psikologis tersebut dapat terpenuhi. Dan ketiga kebutuhan psikologis ini ternyata berkaitan dengan kepuasan hidup dalam tingkat tertentu nih teman Produe. Namun ya lagi-lagi hubungan sosial dan kompetensi sebagai indikator juga sebagian besar dianggap penting, karena keduanya membuat seseorang merasa lebih baik secara emosional. Kalau kamu setuju gak nih teman Produe, kalau misalnya uang bukanlah segalanya dan tidak semena-mena bisa buat hidup orang tuh langsung auto bahagia gitu. Karena ya emang tidak bisa dipungkiri gitu ya, gaya hidup orang-orang sekarang, lifestyle mereka, apa yang mereka ikuti, kefomoan mereka juga, dan serba-serbi yang tentunya bisa kita lihat di media sosial tuh benar-benar jadi standar yang baru dan tersendiri lah ya teman Produe. Punya kelas yang cukup berbeda, tapi yang paling pasti jadi semangat juga untuk semua teman Produe untuk tetap optimis menyelesaikan semua kerja-kerjaan kalian. Karena Arya juga masih bakal nemenin teman Produe sampai jam 3 sore, udah nyiapin updatean-updatean terkini, apalagi semua yang bisa bikin kamu untuk semangat bekerja di sepanjang hari ini.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Terbaik kamu.

Kalau misalnya dengerin singlenya Nadine Amiza yang satu ini, AKA Rayuan Perempuan Gila, kamu langsung ngebayangin mukanya siapa itu. Karena sejujurnya lewat liriknya sendiri, ini tuh jadi lagu yang benar-benar kontras ya dengan judulnya. Tapi ya gitulah ya. Kita tahu sendiri Nadine Amiza dengan segala hal yang ada di pikiran dia ketika lagu dan juga sealbum-album ini tuh benar-benar dirilis. Ini tuh jadi salah satu hal yang benar-benar merepresentasikan dia gitu ya, dan juga cara bermusiknya dia. Bahkan kita tahu juga ketika dia memberikan aksi di atas panggung, ini tuh benar-benar jadi hal yang ada gesturnya juga, ada hal yang dia sampaikan gitu lewat Perempuan Gila ini alias dia. Tapi kalau mungkin nih teman Pro 2, kamu juga sedang membayangkan Rayuan Perempuan Gila atau sosok Perempuan Gila alias Cegil yang kayaknya juga bakalan matching sama lagu ini, mungkin yang satu ini juga bisa dibilang perempuan gila, tapi ya dalam konotasi yang positif. Karena baru-baru ini juga kita dapetin informasi ya teman Pro 2, bukan soal perempuan gila, tapi perempuan tangguh juga yang tentunya bisa ngelakuin apa aja alias ibu rumah tangga. Nah ini juga jadi hal yang sebenarnya juga sempat ramai dibicarain kemarin gitu ya, karena kabarnya baru-baru ini Dubai nggak lagi mengenal istilah ibu rumah tangga alias IRT, di mana mereka sekarang udah mengganti istilah tersebut karena kita tahu sendiri salah satu kota terbesar di Uni Emirat Arab ini menggunakan istilah pembentuk generasi atau generation shaper untuk menyebut peran seorang istri atau ibu yang fokus mengurus anak dan juga keluarga. Gokil nih teman berdua, karena katanya pembaruan ini sebenarnya udah dilakukan sejak bulan Maret kemarin dalam peringatan Hari Ibu. Namun belakangan ini istilah ini kembali ramai dibicarakan. Bahkan sempat ada yang bertanya-tanya di akhir-akhir ini keputusan yang diambil sama pemerintah tersebut gitu. Bahkan keputusan untuk mengubah istilah ini ternyata muncul dari putra mahkota Dubai ya teman Pro 2, yang tentunya ia menginstruksikan otoritas untuk pengembangan masyarakat untuk mengganti gelar ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi. Gokil. Kira-kira apa yang jadi dasar dan landasan dia? Langkah ini sih katanya bertujuan untuk mengakui peran penting seorang ibu yang masih dianggap sebelah mata, yang kayaknya juga gak cuma di Uni Emirat Arab gitu ya teman Pro 2, bahkan sampai di Indonesia juga masih ada aja yang menganggap ini sebagai profesi sebelah mata gitu. Bahkan peran ibu rumah tangga kerap dianggap sepele, padahal penting ya teman Pro 2 dalam membentuk keluarga, komunitas juga, dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Jadi dengan memperkenalkan istilah pembentuk generasi, Dubai katanya mencoba untuk ngasih framing ulang tentang kontribusi aktif seorang ibu dalam membangun bangsa, bukan cuma sekedar peran domestik yang pasif aja gitu. Dan arahan untuk mengadopsi gelar baru ini mencerminkan visi Uni Emirat Arab yang lebih luas lagi untuk mengangkat peran sosial yang berkontribusi pada pembangunan nasional jangka panjang. Jadi walaupun hanya bersifat simbolis nih, perubahan termin teknologi ini tentunya membawa bobot budaya dan juga sosial yang gede banget gitu ya. Bahkan perubahan ini mengakui bahwa peran ibu yang mendedikasikan waktunya untuk membesarkan anak-anak secara aktif berarti ikut berperan juga dalam membentuk generasi mendatang. Kamu setuju nggak teman Pro 2? Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spotify for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di waktunya santai siang barengan sama Arya nih, teman berdua yang nemenin kamu di menit ke-35 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gimana dengan segala aktivitas dan juga pekerjaan kamu yang mungkin masih struggling sama cuaca di luar? Tetap semangat aja ya teman berdua, semoga di sepanjang hari ini dan seterusnya kita juga dianugerahkan kesehatan, karena kesehatan tuh jadi salah satu hal yang cukup bikin struggling orang-orang di luar sana gitu ya. Apalagi aktivitasnya yang benar-benar tiada hentinya, terus-menerus, jadwalnya benar-benar sepadet itu, ditambah dengan agenda-agenda juga hangout bareng sama teman-teman, quality time apapun itu, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang juga cenderung sakit gitu ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri lagi rame dibicarain juga super flu di Republik Indonesia yang katanya udah merajalela nggak cuma di Pulau Jawa aja gitu ya. Bahkan hal ini juga saking waspadanya Kementerian Kesehatan juga buka suara yang melapor kan kemarin situasi terkini soal kasus influenza di Indonesia, karena salah satu yang banyak banget ditemukan adalah infeksi influenza A subklade K atau yang biasa disebut dengan super flu. Bahkan kalau kita ngeliatin dari data kumulatif sejak bulan Januari 2026 itu tuh menemukan nih teman berdua super flu yang sebenarnya

NTB juga, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta, bahkan Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan juga ada masing-masing satu kasus gitu ya teman Bro 2. Jadi buat yang belum pada tahu nih, subkletka ini alias penyakit ini, si superflu pada dasarnya merupakan mutasi dari virus influenza yang sebenarnya udah lama beredar gitu ya. Namun perubahan genetik dari virus ini membuat karakter virus justru jadi berbeda nih teman Bro 2. Katanya sih si subkletka ini disebut lebih mudah menyebar dan juga menular. Kenapa? Karena kemampuan virus untuk berkembang biak katanya lebih cepat nih teman Bro 2 di saluran pernapasan manusia. Bahkan varian influenza yang satu ini punya laju replikasi yang lebih cepat di saluran pernapasan. Jadi ketika udah masuk terkontaminasi ke tubuh manusia, nah cepet banget tuh penyebarannya, apalagi penularannya juga nih teman Bro 2. Karena viral load di saluran pernapasan juga katanya lebih tinggi yang bisa meningkatkan potensi dari penularan itu sendiri. Jadi gejala infeksi dari influenza A ini juga disebut lebih berat teman Bro 2. Gejalanya juga bisa berupa demam tinggi mencapai 39 bahkan 41 derajat Celcius. Gak cuma itu, nyeri otot hebat juga, sakit kepala berat, kelelahan ekstrim, bahkan batuk kering. Jadi selain tingkat keparahan, durasi flu juga jadi pembeda antara flu musiman dan juga si super flu ini. Super flu umumnya memiliki durasi yang lebih panjang, jadi jangan tunda-tunda lagi untuk ngelakuin pemeriksaan medis ya, apalagi kamu yang mungkin akhir-akhir ini flu-nya benar-benar tiada berkesudahan teman Pro 2 dan gejalanya sendiri udah nggak biasa. Alangkah baiknya konsultasikan ke dokter ya, paling tidak kamu juga dapetin penanganan yang cepat dan juga tepat. Jadi yuk periksakan diri kamu ke dokter teman Pro 2 kalau mungkin kamu ya bisa dibilang belum mengalami gejala-gejalanya atau nggak mengalami gejala-gejalanya ya teman Pro 2. Yuk, masing-masing kita harus melakukan antisipasi juga, pakai masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, apalagi debu dan polusi sekarang tuh benar-benar nggak karuan banget. Jadi ya jadi reminder aja buat teman Pro 2, apalagi kamu yang kerjaannya benar-benar di luar ruangan, untuk tetap punya tubuh dan juga kondisi fisik yang fit. Yuk sama-sama kita saling ngingetin juga teman Pro 2 terkait dengan pola hidup kita untuk menyelesaikan segala kerja dan tugas-tugas aktivitas di setiap harinya.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Tepat seminggu lagi nih teman perdua, kita udah mau memasuki bulan Oktober aja. Apalagi kalau di kota Manado tuh vibesnya udah cukup beda gitu ya. Kita juga udah cukup banyak ngeliatin dekorasi-dekorasi menjelang akhir tahun dan juga Natal. Pernak-pernik dekorasi, lampu-lampu warna-warni juga udah cukup kelihatan ya teman berdua. Apalagi yang ntar lagi udah bakalan bergaung singlenya Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Tapi cukup bikin kaget juga nih teman berdua, sebelum lagu ini terdengar di public space manapun, tiba-tiba kita juga dapetin kabar yang katanya ada salah satu lagu yang berhasil menumbangkan rekor bersejarah dari All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey di tangga lagu populer Amerika Serikat dan juga Billboard Hot 100. Lagu siapakah itu teman berdua? Jadi ceritanya lagu Choosing Texas dari Ella Langley jadi salah satu lagu yang berhasil melengsarkan salah satu lagu yang paling rame dan tentunya juga jadi lagu yang mencetak sejarah dan rekor ya teman berdua, karena lagu country tersebut punya jadi salah satu lagu yang katanya juga jadi lagu yang terlama menempati posisi nomor 1 di Billboard Hot 100. Jadi dengan 23 minggu mengalahkan All I Want For Christmas Is You yang rilis di 1994 sebanyak 22 minggu gitu ya. Dan Choosing Texas ini kembali duduk di kursi puncak Billboard Hot 100 untuk pekan yang ke-23 sejak dirilis pada bulan Februari kemarin. Sementara itu untuk All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey mengumpulkan sebanyak 22 minggu di puncak Hot 100 dari berbagai musim liburan sejak 2019 sampai dengan 2025 gitu. Bahkan dalam unggahan di media sosial, Langley juga mengatakan kalau misalnya lagu yang dia tulis bersama dengan Luke, Miranda Lambert, dan juga Joy Beth Taylor tersebut sebenarnya udah jadi lagu yang bisa dikatakan jadi peak moment lah ya teman berdua, karena banyak banget ngerubah hal dalam hidupnya Ella Langley sendiri gitu. Bahkan dia juga sempat jadi salah satu musisi yang rame banget dibicarakan ketika single ini dirilis. Bahkan Choosing Texas yang memulai debut di chart Hot 100 pada November 2025 katanya juga menjadi lagu hit pertama Langley yang menembus 10 besar di Januari 2026, dan hari ini udah September 2026, bahkan Septembernya udah mau habis juga gitu ya. Tetap berada di nomor 1. Gokil sih ya teman berdua. Jadi kalau mungkin kamu yang kayaknya penasaran sama lagu ini, once again ini lagu country ya teman berdua. Jadi buat kamu yang sepertinya sedang menikmati perjalanan atau mungkin kerjaan yang cukup hektik di siang hari ini, kayaknya lagu yang satu ini, lagu dari Ella Langley yang berhasil menggeserkan posisi All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey, tentunya bisa ngasih semangat buat teman berdua. So, langsung aja let's give it up buat Ella Langley with Choosing Texas.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. September udah hampir habis, artinya apa? Artinya kita udah semakin dekat dengan Baronci Fast This 2. Karena kali ini Baronci balik lagi nih, teman Pro 2, membawa konsep yang berbeda dengan tema Wave from the East yang siap kembali menyapa warga kota Manado. Karena festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget tentunya, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopakua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Baronci Fest hanya punya satu panggung aja nih, teman Pro 2, kali ini gelombangnya datang dari duara, which is akan ada dua stage, main stage dan juga connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta-talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fams, Mais Rukit, dan juga Kita Orang Timur. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya kemeriahan Baronci Fest This 2 kali ini, jangan sampai lupa tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Jadi segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada saat harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi lotcat.com atau scan QR code yang udah tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @baroncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Baronci Fest makin dekat. So sampai bertemu di kawasan Megamas Pohon Kasih Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Mari kakak, smartphone terbaru kakak.
2: Aku mau handphone yang paling canggih dan yang paling mahal.
1: Ada nih, handphone keluaran terbaru. Fitur lengkap, kamera bisa bikin cantik.
2: Wih, bisa buat sosial media nggak ini?
1: Bisa dong, sosmed doang bisa dibuka dengan mulus, cepat kalau pakai handphone terbaru ini, Mbak.
2: Wah, boleh dicoba dulu nggak?
1: Boleh, nih.
2: Buka sosmed dulu ya. Wah, cepat ya. Apa? Artis ganteng kesayangan aku meninggal karena kecelakaan. Share ah, rest in peace kesayangan aku.
1: Mbak-mbak, jangan langsung percaya, kalau aja hoax.
2: Ah, ini ada beritanya kok, ada fotonya lagi.
1: Hati-hati mbak, lihat dulu sumber beritanya dari situs resmi dan terverifikasi nggak? Fotonya asli nggak? Jangan-jangan foto hasil manipulasi. Penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Gimana mbak? Jadi beli handphonenya nggak?
2: Bisa dicicil nggak?
3: Pesan anti hoax ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: This is 97.7 Rudu FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: 9.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Kita bakal kasih kabar bahagia buat teman Pro 2 di sesi-sesi terakhir waktunya santai siang. Tapi yang paling pasti semua informasi-informasi yang bikin kamu happy, bikin kamu tercerahkan. Of course bisa semua teman Pro 2 dapetin di www.rri.co.id. Kayak informasi yang satu ini nih teman Pro 2 yang tentunya jadi angin segar untuk kita semua. Karena baru-baru ini kita juga dapetin kabar tim pistol beregu putra 10 meter Indonesia mempersembahkan perak kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026. Jadi Muhammad Iqbal, Raya Prabowo, Salhatul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana yang tampil sebagai trio dalam tim pistol beregu putra bersaing ketat dengan China yang memperebutkan podium tertinggi, dan tim Indonesia harus puas menempati peringkat kedua dengan nilai 1743, sementara China yang meraih emas mengumpulkan 1743 70 kali, sedangkan Jepang berada di peringkat ketiga dengan nilai 1730 54 kali, yang mana ini merupakan perak kedua bagi Indonesia ya, setelah sumbangan dari Sumaya yang merupakan atlet tunggal putri beberapa hari yang lalu. Sementara di hari ini ya, Kamis 24 September, Indonesia ternyata sudah meraih 4 medali dengan perincian 1 perak dan 3 perunggu. Jadi perunggu pada hari ini berasal dari tim sepak bola takraw regu putra, Sayu Bella Sukmadewi yang tampil di nomor cross country wanita dari cabang olahraga sepeda gunung, yang mana satu perunggu lain berasal dari Herlin April Laili yang tampil di nomor canoe sprint woman C1 200 meter, yang tentunya ini juga jadi salah satu kebanggaan buat kita semua ya teman Pro 2 di minggu berjalanan ini. Dan kabar menarik-menarik lainnya dari Asian Games 2026 bakal terus kita update buat teman Pro 2 yang selalu pantengin waktunya santai siang, sore ceria, sepada, dan jaga malam. Makanya buat kalian semua yang selalu nungguin-nungguin informasi-informasi yang bisa bikin kamu bersemangat di sepanjang hari, tentunya pantengin terus Pro 2 FM Manado yang bakal nemenin teman Pro 2 kapanpun, dimanapun. Dan Arya juga masih bakal balik lagi abis ini, bakal jadi sesi terakhir. Jadi pastiin kamu juga kencengin dikit volume suaranya, karena selain kamu juga bisa menikmati informasi-informasi terupdate, Arya juga bakal ngajakin teman Pro 2 buat singalong sama lagu-lagu hits di waktunya santai siang.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Teman terbaik kamu.

Kita bakal wrap semua keseruan di waktunya santai siang Teman Pro 2 dengan kepastian yang bisa kamu nantikan nanti di hari Sabtu, karena RRI Fest 2026 masih lanjut dan makin pecah juga. Karena setelah kesuksesan dan juga keruan Mobile Legends, donor darah, bazar UMKM yang tentunya udah kalian semua nikmati di tanggal 17 dan 18 September kemarin, sekarang saatnya kita bersiap untuk menyambut puncak acara utamanya Teman Pro 2. So, catat tanggalnya, Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay akan ada aksi jaga pantai, rangkaian perlombaan juga seperti Yel-Yel, Cosplay Announcer Challenge, Dance Competition, dan Vlog Competition yang paling ditunggu-tunggu juga. Bakal ada penampilan spesial dari Ain Kawatak juga yang siap bikin suasana makin seru dan gokil aja lah ya Teman berdua. Dan yang paling pasti, kepastian yang paling kamu tunggu-tunggu karena acaranya 100% gratis. Which is semua keseruan ini terselenggara juga berkat dukungan sponsor-sponsor yang ada Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung oleh Tetongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, dan juga didukung oleh instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup BPBD Kota Manado, dan PBSI. Dan informasi serta pendaftaran lomba kalian semua bisa hubungi Vika di 0812-868-66033 atau boleh kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan @pro2manado, duanya pakai angka. Mari juga ajak teman-teman keluarga beramai-ramai dan jangan sampai enggak datang dan jadi bagian dari keseruan rangkaian puncak RRI Fest 2026. And that's all for waktunya santai siang, karena abis ini juga udah mau jam 3 sore, karena waktunya sore ceria bareng sama Dewi bakal nemenin Teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Makanya Arya mengucapin terima kasih banyak, terlebih khusus buat ngoni semua yang udah request di Pro 2 Hitlist, udah request bahkan stay tune sampai dengan saat ini. Tenang aja ya Teman Pro 2, masih ada keseruan-keseruan lainnya yang bisa kalian nikmati dan juga enjoy bareng sama Dewi Purwati nanti di waktunya sore ceria. Dan kita ketemu lagi nanti, so see you and have a good day. Bye-bye.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I am a rich man, I care myself. I am a rich man, I care myself. I am a rich man, and my own big spell.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: perlu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Teman terbaik kamu.

yang hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung.

0: Hits Music Update.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman Pro2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
2: Gak ah.
1: Kenapa?
2: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
1: Ih, cowok aku kulit kering.
2: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
1: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
2: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
1: FYI for Yay Info.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini. Digo.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Pati Murad

0: Ali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
0: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
0: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
0: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
0: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Nyerah gue nunggu panggilan interview kerja non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyentuh satupun.
1: Ya elah Do, zaman sekarang gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
0: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
1: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang dan gak kebanyakan excuse. Punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada dia menunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih ya sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka. Juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
0: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
1: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.

Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan aku download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Mantro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Chiefs This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung Chiefs hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung Chiefs This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungchiefs_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung Chiefs makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Pusing banget deh, gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
2: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
1: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa gak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
2: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pintar. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
1: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang, emang bisa investasi?
2: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
1: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya, boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
2: Ujung-ujungnya kena juga nih.
1: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.
3: FYI for Yay Info.

0: dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya. Tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI, for yay info!

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kedua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Mantel gua, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Chiefs This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung Chiefs hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silo B-Fans, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung Chiefs This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungchiefs_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung Chiefs makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
3: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Halo-halo teman berdua, balik lagi bareng aku Vika Hamzah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gak terasa udah masuk jam 8 malam aja nih di hari Kamis 24 Agustus 2026 ini. Gimana teman berdua keseruan malam kamu di hari Kamis ini? Atau masih ada yang sibuk kerja, masih ada yang sibuk aktivitas, dikejar deadline? Pokoknya lagi ngapain aktivitas kamu sekarang ya? Kamu posisinya dimanapun, tenang aja. Karena aku bakal nemenin kamu terus nongkrong bareng sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Dan spesial banget seperti biasa, di jam 8 malam ini kita bakal langsung terhubung ke Pro 2 FM Jakarta lewat program MLC ya. Dan seperti biasa ya, music live chat dan serunya lagi bakal ada guest star Shira yang ditemenin langsung sama host andalan kita yaitu Elan. Dan dijamin obrolannya juga bakal pecah dan juga bikin malam kamu makin berwarna pastinya ya kan. Dan jangan lupa nanti setelah dari Pro 2 Jakarta, kamu gabung lagi di Pro 2 Manado barengan sama aku Vika Hamzah untuk Cozy Night gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: kita
1: tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance. And maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: SMP. Enggak dong.
0: Enggak, 1 2.
1: 1 SMK.
0: 1 SMP. Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya enggak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik, plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay. deep talk.
0: Oke, oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah.
0: Uh-huh.
1: Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah dong. Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku enggak nyangka banget lagu ini bisa se-relate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya.
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: kehidupan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener, untuk kalian.
1: Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses mas.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu. Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi, ya ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Halif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Halif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Halif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes, banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes,
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay, dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Halif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.

0: like their music.
1: Pertanyaan untuk para Bella Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
0: oh, ini beneran aku ditanya.
1: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
0: Aku ayo. Suka semuanya, aku gak bisa milih.
1: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman berdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
0: yes,
1: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven, mm-hmm. ya, banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira.
0: Mm-hmm.
1: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
0: Lara.
1: Dari Lara katanya, Assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Lara.
1: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
0: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
1: Deep,
0: ya buat Kak Lara.
1: Deep sekali ya.
0: Yeah, I'm so stunned.
1: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
0: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
1: Okay.
0: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and A little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa mewujudkan impi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh ya?
0: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, enggak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman berdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga enggak perlu sih, guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi, yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa? Singapura ya berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih, untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen.
0: Nggak
1: sampai sedesperate itu. Tapi selalu inget sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya kedepannya.
0: Amin.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali, dengerin kita malam hari ini. Oke teman berdua, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC, Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet Maaf. Dari Dewa 19.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yo,
1: jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Iya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman Pro 2 lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Pro 2 FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Iya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Halo-halo, selamat malam teman Pro2. Seneng banget rasanya bisa nyapa kamu lagi ya. Dengan aku Vika Hamzah yang bakal nemenin kamu di Cozy Night sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana nih hari Kamis malamnya? Masih nanggung nih waktunya ya sampai ke weekend gitu ya. Tapi mudah-mudahan kamu tetap positif, pikiran kamu selalu adem gitu ya. Dan pastinya siap buat melepas semua beban di hari ini. Setuju gak? Dan ngomongin soal melepas beban ya teman-teman berdua, pernah gak sih kamu merhatiin orang-orang yang mungkin ada di sekitar kamu atau mungkin diri kamu sendiri yang kelihatannya super mandiri dan juga selalu tangguh? Biasanya nih karakter kayak gini lekat banget sama anak sulung, setuju gak? Siapa di sini yang anak sulung? Ayo angkat tangan. Jadi dari kecil nih biasanya anak sulung udah terbiasa jadi panutan, terus habis itu juga jaga adik-adiknya gitu kan, dan juga dituntut lebih gitu ya. Ekspektasi orang tua atau mungkin orang sekitar itu lebih besar sama anak sulung gitu ya, untuk siap menghadapi situasi apapun dan kalau bisa tanpa ngeluh ya, dan kalau bisa menguasai elemen udara, api, tanah, semuanya. Palu gada dan serba bisa. Dan sebenarnya tanpa disadari atau enggak, kebiasaan itu juga perlahan ngebentuk mereka jadi sosok yang paling jago nahan diri, ya enggak sih? Setuju enggak kalian anak-anak sulung? Nah kalau misal di rumah mereka selalu bisa diandelin, pertanyaan besarnya pas masuk ke hubungan percintaan, kira-kira apakah mereka benar-benar bisa lepas topeng dan jadi diri sendiri? Atau jangan-jangan naluri untuk harus selalu kuat, untuk harus selalu bisa segalanya itu malah kebawa sampai bikin mereka jadi kelelahan sendiri dan mempengaruhi hubungan. Yang mana nih? So, malam ini di Cozy Night edisi Kamis 24 September 2026 ini kita bakal ngobrol santai dan juga ngupas tuntas tentang dilema anak sulung ini, terutama dalam hal percintaan. Setelah tadi kamu seru-seruan di Pro2 Jakarta, sekarang udah balik lagi di Pro2 Manado barengan sama aku di Cozy Night. Nah, kita ngobrolin deh soal ini. Kita deep talk deh nih soal ini. Jadi buruan merapat untuk teman-teman Pro2 yang emang merasa menjadi anak sulung dan juga merasakan bebannya, merasakan strugglingnya menjadi anak sulung seperti apa? Kira-kira kamu tipikal yang anak sulung yang susah banget minta tolong gitu ya? Atau malah sering menjadi sandaran emosional buat pasangan kamu gitu? Atau mungkin anak sulung yang udah tersadarkan untuk bolehlah minta tolong tipis-tipis ke pasangan? Masa kamu jadi yang kuat mulu sendirian? Jadi langsung aja bagiin cerita atau pengalaman kamu teman Pro2 yang ngerasa relate banget sama topik malam hari ini lewat WA Pro2 Manado di 0851 908 89 77 gitu, okay? Atau bisa juga di komen-komen section di RRI Digital, boleh. Di DM Instagram boleh, di DM TikTok Pro2 juga boleh banget ya. Jadi silahkan berbagi ceritanya, silahkan curhat, silahkan keluarin unek-unek di hati kamu yang selama ini tidak bisa kamu keluarkan ke keluarga. Jadi aku tungguin ya. So sambil nunggu chat kamu masuk, kita santai dulu aja sejenak. Stay tune terus cuma di Cozy Night, pastinya cuma di Pro2 Manado.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang beri

0: Di tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, KRRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: nyerah gue nunggu panggilan interview kerja non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyentuh satupun.
1: Ya elah Do, zaman sekarang gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
0: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
1: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang dan gak kebanyakan excuse. Punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada diam nunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih ya sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka. Juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
0: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
1: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.
2: Teman terbaik kamu.

Masih barengan aku Vika Hamzah di Cozy Night, pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu, masih setia banget nemenin hari Kamis malam kamu yang pastinya seru banget di Cozy Night. Karena malam hari ini, tadi kan aku udah sempat lempar topik ya tentang anak sulung, strugglingnya anak sulung kayak apa. Jadi buruan merapat buat teman-teman Pro 2 yang merasa relate dan merasa wah ini nih topik yang aku banget nih, ya kan. Jadi masih membahas tentang strugglingnya anak sulung, ya kan. Jadi emang anak sulung itu dari kecil emang kayaknya ya udah menjadi takdir gitu kan, dilatih buat ngurus bukan diurus. Makanya kalau misal membahas takdirnya seorang anak sulung di dalam sebuah relationship atau percintaan, biasanya nih, biasanya ini sih analisa sotoy aku aja ya. Sama hasil observasi aja ya, pengamatan gitu kan. Di kebanyakan teman-teman atau misal kenalan-kenalan dan juga fenomena di media sosial gitu ya tentang anak sulung, bahwa mereka kayaknya jarang banget deh nih untuk cerita. Apalagi misal kalau lagi capek atau butuh disupport, mereka ini cenderung untuk nyimpen, untuk mendem. Bener gak sih? Karena yang aku lihat tuh kebanyakan pada kayak gitu. Jadi pengennya pura-pura kelihatan kuat, pura-pura bisa segalanya, dan pura-pura yang paling bisa diandelin. Padahal dirinya sendiri rapuh, ibarat kata kayak kerupuk disiram sama air panas. Tapi ujung-ujungnya karena kebanyakan mendem masalahnya sendirian, alhasil sering overload sendiri. Atau baru meledak pas udah kepenuhan, semua kena deh tuh. Sampai adek-adeknya juga pada takut gitu kan. Apalagi kalau misal ngelampiasinya pakai bersih-bersih, bersih-bersih rumah. Semua barang di rumah tuh dibuangin pasti. Apalagi kalau anak sulungnya perempuan, dijamin tuh ya rumah kinclong langsung kalau misal dia lagi bersih-bersih rumah. Bener gak? Dan udah gitu juga karena terbiasa jadi panutan juga ya kan, dan paling bertanggung jawab gitu kan, anak sulung kayaknya cenderung keras banget sama diri sendiri juga. Jadi bikin kesalahan kecil aja di relationship, di dalam percintaan tuh bisa bikin overthinking setengah mati, dan bisa takut dianggap gagal sama pasangan, keluarga, bahkan diri sendiri. Tapi gak mau tuh nampilin sisi vulnerable-nya, gak mau menampilkan sisi rapuhnya, jadi lebih ke keras terus begitu. Padahal don't be too hard yourself, hello, don't push yourself too hard ya, karena diri kamu juga layak untuk mendapatkan kelembutan loh, hey anak sulung. Dan pastinya biar anak sulung yang lagi dengerin malam hari ini bisa lebih lembut lagi, bisa lebih relax lagi. Nah makanya nih teman Pro 2, karena teman Pro 2 nih apalagi yang sulung-sulung nih, siap-siap bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini biar ngelembekin mood kamu, ngelembekin kerasnya kamu. Karena bakalan ada Badonci Fest this two way from the East yang siap kembali menyapa kota Manado. Cocok gak tuh? Dan Badonci Fest this two way from the East ini adalah festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal yaitu Sigma Pro Indonesia yang kembali hadir dengan line up yang keren banget teman Pro 2. Apa aja line upnya langsung aja aku spill. Jadi mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Eversalikara. Wih, goks, mantep banget gak sih? Anjay, ada Perunggu, ada Bernadia juga, ada Willy Sopacua, dan juga Eversalikara. Dan kalau sebelumnya mungkin teman-teman Pro 2 yang kemarin ikut Badonci Fest yang pertama hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Kurang mantep apa coba tuh ya, langsung dikasih double-double. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silo Bifems, My Is Rukit, dan juga Kita Orang Timur. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pingin banget menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest this 2 ini, tiket pre-sale udah tersedia dan juga lebih affordable pastinya, dan bisa
segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan dan sebelum sold out, karena harganya juga akan naik mengikuti gitu ya pada saat harga tiket on the spot dirilis. Begitu. Jadi teman Perodo bisa langsung aja mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Sekali lagi di @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapin energi paling hebat karena Badonci Fest pastinya makin dekat. Dan see you di kawasan Pohon Kasih Mega Mas Manado tanggal 15 Oktober 2026. Oke. Okay? Jadi aku tunggu nanti kita ketemu di sana.

0: RLI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok @rri_manado sama @pro2manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: It's Music Trap Day.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Kembali lagi di Cozy Night, pastinya cuma di Pro 2 Manado sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Masih sama Vika Hamzah juga yang setia nemenin Kamis malam kamu pastinya. Dan masih tentang topik kita soal anak sulung. Hayo yang masih mendengarkan, mungkin yang merasa juga menjadi anak sulung. Aku mau bacain lagi nih ya tentang satu lagi mungkin kebiasaan anak sulung, apalagi yang berhubungan sama relationship atau percintaan ya. Contoh pas pacaran, biasanya nih ya, biasanya ya, aku gak tahu ya kalian setuju apa enggak, tapi ini cuman berdasarkan observasi aja gitu ya. Jadi kadang-kadang suka mendadak jadi terapis atau problem solver buat pasangannya, padahal gak diminta kadang-kadang. Cuman dia akhirnya mengklaim diri sendiri gitu ya, untuk kayaknya ini jadi tanggung jawab aku nih untuk jadi terapis atau problem solver buat pasangan aku gitu. Ngaku gak? Bener gak coba? Karena mungkin ya, secara psikologis gitu, dari dulu anak-anak sulung ini mungkin udah biasa menyelesaikan masalah yang ada di rumahnya mereka gitu. Jadi pola itu kebawa pas berpasangan. Contoh nih, jago banget dengerin, ngasih solusi dan juga nenangin pacar gitu. Dan tapi giliran mereka sendiri yang mungkin lagi ada masalah dan butuh didengerin, langsung bingung gitu gimana caranya buat ngelampiasin, atau malah gengsi banget buat kelihatan vulnerable atau rapuh. Bener gak sih? Itu sih yang aku biasanya lihat dari anak sulung. Aturannya jangan bohongin diri sendiri. Kalau emang lemah, kalau emang lagi berduka, lagi gak bisa gitu ya, maksudnya lagi gak bisa berdiri sendiri dan butuh pegangan, butuh pundak, akuin aja lagi, ngapain gengsi, ya kan? Kita manusia bukan robot kali. Ada dua WA nih yang masuk di malam hari ini, teman Pro 2, jadi aku mau langsung bacain aja. Yang pertama dari Kevin di Malalayang, katanya, halo selamat malam Kak Vika, aku mau cerita bahwa ini aku banget sebenarnya tentang anak sulung. Aku anak tertua dan kadang-kadang kalau lagi banyak masalah, pacar tuh bisa tahu dan suka nanya aku kenapa, tapi aku paling anti banget yang namanya bilang tentang masalah aku. Jadi aku refleks bilang gak apa-apa kok, aman. Padahal aslinya kepala mau pecah, takut banget kelihatan gak berguna kalau misal aku minta dibantu. Aku mau bahas ini ya, aku mau nanggepin ini, tapi aku mau baca dulu yang satu lagi. Jadi ada juga Indah di Sario, katanya, Kak Vika, halo, salam kenal. Salam kenal juga Indah. Kata Indah gini, aku sering banget dengerin keluh kesah pacar. Keluh kesah pacar jam berapa aja. Tapi biasanya pas aku lagi capek, aku malah ngurung diri di kamar karena gak tahu cara cerita tanpa ngerasa merepotkan untuk pacar. Jadi kadang-kadang emang aku akuin berasa capek sendiri jadinya. Sama aja ya sama Kevin. Jadi gini ya, Kevin dan Indah nih sama aja nih spesiesnya nih. Memang nih, padahal sebenarnya di dalam hubungan, minta tolong itu bukan tanda bahwa kamu lemah atau gagal loh, tapi wujud kalau kamu malah percaya sama pasangan kamu. Gitu. Kalau misal kamu ngerasain ada masalah tapi kamu merasa aduh kayaknya gak enak nih mau ceritanya sama pasangan, ih malah

Jadi buat Kevin dan Indah dan juga teman-teman Prodo yang merasa relate kayak gini, hati-hati ya. Pokoknya harus belajar percaya sama pasangan untuk cerita gitu ya. Terus udah gitu juga jangan sok-sokan mengambil tanggung jawab untuk menjadi terapis atau problem solver dari pasangan. Karena kadang-kadang juga pasangan cerita sama kita gak cuman butuh solusi, kadang-kadang cuman butuh didengerin, ditemenin. Dan pastinya kalau misal ngomongin ditemenin ya dan juga didengerin, ini pas banget karena RRI Fest 2026 masih lanjut dan makin pecah ya. Jadi kalau kamu mau cari temen yang bisa nemenin kamu, yang bisa dengerin kamu, siapa tahu ketemu nih di RRI Fest 2026. Jadi setelah keseruan Mobile Legends, donor darah dan juga bazar UMKM di tanggal 17 sampai 18 September kemarin, sekarang saatnya kita bersiap menyambut puncak acara utamanya dong. Ya kan, jadi kamu harus banget, wajib banget catat tanggalnya. Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay. Ada jaga pantai, ada rangkaian perlombaan seperti lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition dan juga vlog competition, yang pendaftarannya juga masih dibuka sampai besok gitu ya. Jadi yang paling ditunggu-tunggu juga bakal ada penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap bikin suasana makin ambiar dan juga seredang pastinya. Dan yang paling gong adalah acaranya gratis. Dan semua keseruan ini pastinya juga terselenggara berkat dukungan sponsor kayak Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, Granuli Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta turut didukung juga sama Teh Tongci, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan juga HZO. Dan pastinya juga didukung oleh instansi seperti PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Dan info dan pendaftaran lomba bisa hubungi aku Vika di 0812-8686-6033 atau bisa kepoin Instagram dan juga TikTok @RRI_Manado dan @Pro2Manado, duanya angka ya. Lombanya ditutup di tanggal 25 September 2026, jadi tinggal besok buruan yang pengen kepo tentang lombanya langsung aja hubungin aku di nomor tadi ya. Jadi ajak teman-teman dan keluarga kamu rame-rame, ajak pacar, istri, suami, asal jangan ajak selingkuhan, oke? Okay? Dan jangan sampai gak datang. See you there.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

97,7 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah ada di sesi terakhir Cozy Night ya, teman Pro 2. Dan pastinya dengan topik yang tadi ya, tentang anak sulung. Setelah kita ngobrolin gimana beratnya jadi anak sulung yang selalu tahan banting gitu kan, sebenarnya ada satu hal penting nih teman Pro 2 yang perlu diingat, yaitu anak sulung itu sebenarnya gak harus selalu jadi yang paling kuat. Jadi kamu boleh capek, boleh gak tahu caranya akan sesuatu ya, menjalani sesuatu atau misal memperbaiki sesuatu gitu kan. Dan pastinya boleh banget minta ditolong duluan sesekali. Karena apa coba, itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kalau kamu juga manusia biasa yang sebenarnya punya batas kemampuan dan pastinya butuh bantuan dan juga butuh untuk dilihat, disayang gitu ya. Jadi jangan ngerasa sendirian, jangan ngerasa kamu harus bisa sendirian ya. Itu dia untuk anak sulung yang lagi dengerin malam hari ini. Dan karena udah jam 11 malam, teman Pro 2, gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara Cozy Night malam hari ini. Jadi thank you so much, makasih banyak buat teman Pro 2 yang tadi mungkin udah join juga di WA gitu ya. Dan mohon maaf kalau misal aku belum bisa live TikTok gitu kan. Jadi nanti next kalau misal live TikTok pasti aku langsung update gitu. Dan juga thank you banget ya sekali lagi ya untuk yang tadi udah share cerita tentang suka duka jadi anak sulung gitu. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita malam hari ini kita juga bisa belajar ya teman Pro 2, kalau sebenarnya apalagi terutama kamu-kamu yang emang anak sulung gitu ya, bahwa melepas topeng selalu kuat itu sebenarnya butuh keberanian. Aku tahu kok, menjadi anak sulung emang membentuk kita jadi pribadi yang mandiri dan pastinya tangguh ya. Tapi dalam percintaan, membiarkan pasangan kamu membantu dan merawat kamu adalah cara terbaik buat memberi ruang bagi cinta itu sendiri buat tumbuh dengan indah. Jadi jangan takut buat belak-belakan kalau kamu lagi butuh senderan sama pasangan. Enak tahu nyender di bahu pasangan. Dan semoga obrolan kita malam ini bikin perasaan kamu jadi jauh lebih lega dan juga lebih hangat ya buat menyambut sebentar lagi mau akhir pekan, besok udah hari Jumat gitu. Ingat ya, kamu gak harus selalu sempurna buat layak dicintai. Ingat itu, gak perlu sempurna ya, karena kadang-kadang keindahan ada pada ketidaksempurnaan. Dan aku Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu malam hari ini di Cozy Night. Selamat malam, selamat beristirahat. Have a cozy night, stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum dan jangan lupa datang ke RRI Fest 2026 di tanggal 26 September 2026 nanti. Okay? Jadi acaranya juga gratis. Ajak semua teman-teman kamu, circle kamu, sahabat kamu, pacar kamu, pasangan kamu, jangan sampai gak datang ya. Kita seru-seruan di sana. And see you there.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Mantro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon TVS hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badonggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Kids Music.
1: Hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: hakku dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Prodwo punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini. Adik.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 24 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Manado.

Selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program A2 yang semua teman berdua ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku, Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2026. Dan dari puncak Tikalah, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM mana?

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: This is 97.7 Radio FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM bareng sama Maria Pascal. 3 informasi update buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, Taylor Swift siapkan album Life of a Showgirl, The Encore. Baru-baru ini Taylor Swift dikabarkan akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album of The Life of the Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl The Encore, yang mana baru-baru ini dalam The Life of a Showgirl The Encore bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl, namun kata Taylor Swift lagu ini justru dibuatnya bersama dengan kolaborator Max Martin dan Shellback ketika mereka merayakan perilisan album Life of a Showgirl pada tahun 2025 yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah. Menurut Taylor Swift, awalnya mereka hanya ingin menikmati momen tersebut, tetapi ada studio di sana yang membuat mereka kembali ingin berkarya dan menulis lagu baru sebagai bentuk rasa syukur atas antusiasme penggemar terhadap album tersebut. Sebelumnya Taylor Swift juga mengumumkan lagu baru Passion Zero dengan menampilkan hitung mundur selama 24 jam pada Senin 21 September yang berakhir pada pukul 14 waktu Eastern Time, serta bersamaan menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk single Passion Zero selama 24 jam berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: El Putra Sarira hadirkan lagu perdana Memoria. Aktor El Putra Sarira menjajaki perjalanan musik dengan menghadirkan single perdananya berjudul Memoria yang menggambarkan potret kenangan. Bagi El Sarira, Memoria menjadi langkah awal dalam perjalanan musiknya, dan Memoria berbicara lebih luas tentang bagaimana sebuah hubungan, pertemanan maupun fase kehidupan dapat berakhir tanpa membuat kenangan di dalamnya harus ikut menghilang. Lagu Memoria lahir dari workshop pertamanya bersama dengan Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan Iqbal Siregar dalam waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Ide yang dibawa dalam workshop tersebut berkembang menjadi sebuah lagu yang kemudian diproduksi lebih lanjut lagi. El sendiri ikut terlibat dalam penulisan lirik dan juga proses kreatif dari lagu tersebut. Semangat juga tersebut tergambar dalam potongan lirik yang menjadi salah satu inti emosional Memoria ketika liriknya berkata, "Jangan sedih bila berakhir, tapi senang ini pernah terjadi." Dan melalui Memoria, El ingin mengajak pendengar melihat kembali hal-hal yang pernah membuat mereka bahagia. Sebelumnya El Putra Sarira dikenal melalui perannya sebagai Rangga dalam film Rangga dan Cinta, dan dalam film tersebut El turut membawakan 2 lagu yaitu Suara Hati Seorang Kekasih dan Tentang Seseorang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, kita dapetin info terbaru nih teman Pro 2. Komdigi pastikan isu pemadaman internet 3 hari adalah hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi membantah isu pemadaman akses internet serentak secara nasional selama 3 hari mulai dari tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Komdigi memastikan isu tersebut adalah hoax. Informasi palsu itu beredar lewat dokumen yang mengatasnamakan Komdigi dengan judul Surat Peringatan, dan dokumen tersebut mencantum nama dan tanda tangan Menkom Digi Ibu Mutia Hafidz serta memuat klaim gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Menanggapi hal tersebut, Wamenkom Digi menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah palsu, di mana ia memastikan tak ada kebijakan pemadaman internet nasional selama 3 hari sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang beredar. Mereka juga memastikan layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat tetap berjalan seperti biasanya, dan layanan seluler serta jaringan fiber optik juga akan tetap beroperasi seperti biasa. Komdigi juga memastikan tidak ada dasar bagi masyarakat untuk melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena alasan pemadaman internet nasional, dan sistem perbankan dan juga ATM tetap beroperasi secara normal.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright teman Pro 2, segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini yang udah re-spill buat semua teman Pro 2 untuk mengawali pagi hari dan juga sepada. Tentunya informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi, cross-check, bahkan share ke semua platform media sosial yang kamu punya dari www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: in your heart.
1: The music. Music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Raden Umar 133 Lenis Manados. Selamat pagi teman-teman tua. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Thank God it's Friday. Udah Jumat aja. Yang paling pasti ini juga kayaknya bakal jadi hal yang bikin kamu bersemangat. Apalagi kamu yang kayaknya di hari ini lagi mode WFH. Lagi work from home. Terus memaksimalkan segala aktivitas di pagi hari juga. Tapi buat kamu yang kayaknya di pagi hari ini lagi hektik banget, udah jor-joran sama kerjaan, yuk tetap semangat. Karena Ari bakal nemenin teman berdua. Kita udah nyiapin semua yang seru-seru untuk dibahas sampai jam 10 pagi nanti. Puterin lagu-lagu hits yang kamu suka juga. Karena kita lagi di mana? Seru-seruan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bakalan ada semua yang seru-seru ya. Kita bahas teman berdua. Apalagi buat kamu yang menantikan hal-hal baik, kabar-kabar bahagia di akhir bulan kayak gini. Momen yang pas banget. Makanya pantengin aja terus. Dan wajib hukumnya untuk kencengin dikit volume suara dari radio monitor kamu. Atau mungkin kamu yang lagi streaming Produ FM Manado pakai aplikasi RRI Digital. Cakep. Intinya kita bakal seru-seruan. Dan pastiin kalian gak usah kemana-mana. Karena kayak lagu yang satu ini sebenarnya juga bakalan jadi motivasi terus semangat ya buat teman berdua, buat kamu yang kayaknya di jam segini benar-benar pengen memaksimalkan segala-galanya tapi mengingat umur juga ya teman berdua. Tapi gak apa-apa, lagu ini bakal semangatin kamu teman berdua. Kita sama-sama menolak tua. Makanya yuk semangat dan maksimalkan aktivitas di pagi hari bareng sama Changcuters, generasi pantang tua.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

And 7.7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Kita lagi singlong bareng sama single hits dari Lalil Manino dan juga Nida Sakura Abadi. Kalau dengerin lagu ini, bacain judulnya juga ya teman Produ, kayaknya kita langsung ngebayangin Sakura yang indahnya banget. Apalagi musimnya yang tuh bener-bener bikin orang-orang tuh langsung pengen traveling ke Jepang aja gitu ya. Menikmati Sakura secara langsung, yang tentunya juga seasonnya paling dinanti-nantikan juga lah ya teman berdua. Tapi nih ngomongin soal Jepang, kayaknya kalian juga benar-benar sepantengin itu soal negara yang satu ini, mulai dari segi kebudayaannya, tempat-tempat wisatanya juga. Karena baru-baru ini nih teman berdua kita juga dapetin kabar yang katanya juga bisa dipastikan ya teman berdua, kalau mungkin kamu pengen jalan-jalan ke Jepang bakal ada benefit yang bisa kamu dapatkan. Ayo ke Jepang ya teman berdua, karena katanya Jepang menawarkan kesempatan untuk naik kereta cepat atau Shinkansen secara gratis bagi turis asing yang berkunjung ke negeri Sakura ini nih teman berdua. Tapi ya lagi-lagi ada syarat dan ketentuan. Nah, karena untuk memperoleh kesempatan ini katanya turis asing harus memenuhi syarat yang berlaku. Jadi program tersebut katanya diberikan untuk perjalanan dari Fukuoka menuju prefektur Kagoshima sebagai upaya pemerintah daerah menarik lebih banyak wisatawan mancanegara sekaligus mendorong perjalanan menjelajahi wilayah Jepang di luar destinasi-destinasi populer. Karena pemerintah setempat tuh katanya pengen aja gitu kalau misalnya wisatawan-wisatawan mereka tuh merata di semua sudut-sudut kota, gak cuma di kota-kota tertentu aja ya. Karena kalau kita ngeliatin updatean dari VN Express, katanya program uji coba ini udah dimulai dari tanggal 18 September kemarin nih teman berdua. Apalagi menggunakan Kyushu Shinkansen juga gitu ya, karena turis yang memenuhi syarat dapat memperoleh tiket sekali jalan. Jadi dari stasiun Hakata di Fukuoka menuju salah satu dari 3 stasiun yang ada di Kagoshima. Bahkan perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 80 sampai dengan 90-an menit lah ya teman berdua. Karena untuk mendapatkan tiket gratis ini, kamu harus tiba di Jepang melalui bandara Fukuoka. Terus udah gitu juga memesan akomodasi di prefektur Kagoshima seenggaknya satu malam melalui platform perjalanan yang tersedia gitu ya. Bahkan tiket Shinkansen yang diberikan maksimal sekitar 11.400 yen atau sekitar 1,27 juta rupiah untuk sekali perjalanan, kayaknya bakal jadi benefit yang luar biasa aja lah ya. Karena program ini berlangsung sampai dengan 28 Februari aja, gak selama-lamanya ya. Karena ada anggaran yang udah ditetapkan juga guna untuk menggait wisatawan-wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke kota-kota di mana yang menjadi jalur dari Shinkansen tersebut gitu ya. Tapi harus dicatat juga nih teman berdua, ternyata gak semua turis asing dapat mengikuti program tersebut. Jadi katanya pemerintah prefektur Kagoshima menetapkan 8 pasar yang menjadi sasaran nih. Katanya ada Amerika Serikat, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, Korea Selatan, China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Nah, kayaknya Indonesia nggak masuk dalam daftar nih, teman berdua. Nggak jadi sasaran dari program yang satu ini. Jadi gimana dong? Jadi kayaknya kita emang harus nyiapin budget lebih gitu ya, kalau misalnya pengen menyaksikan secara langsung desa dan juga kota-kota yang menjadi lintasan dari Shinkansen tersebut gitu ya teman berdua. Karena pemerintah Kagoshima juga sempat ngejelasin kalau misalnya program tersebut bukan sekedar memberikan perjalanan gratis buat wisatawan yang langsung ada di Jepang, tetapi juga kebijakan ini adalah proyek gitu, percontohan untuk menarik turis dari pasar strategis agar memilih Kagoshima sebagai tujuan perjalanan, plus memanfaatkan Fukuoka sebagai pintu masuk juga teman berdua. Gokil sih, apalagi kalau mungkin kamu yang pada dasarnya benar-benar pengen menikmati rute yang satu ini gitu ya. Jadi salah satu sinyal buat kamu kayaknya untuk check out tiket sekarang juga. Apalagi mengamankan sekitar 1,27 juta ya teman berdua untuk menikmati perjalanan Shinkansen menuju ke Kagoshima nanti. Jadi kalau menurut kamu nih teman berdua, apakah kamu pengen melimpir ke
ke Jepang menikmati servis yang satu ini, atau bahkan justru say no dulu karena ya tidak masuk dalam program dan juga target untuk mendapatkan program secara gratis? Kalau aku sih iya-iya aja ya teman Pro 2, yang penting duitnya ada.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Masih di Sepeda barengan sama Arya di pagi hari ini yang mungkin nemenin kamu sambil memikirkan kira-kira aktivitas apa yang bakal dilakukan di pagi hari ini ya teman pro 2. Mengingat pagi yang cukup slow juga, belum jam 7 juga ya, sembari menikmati persiapan-persiapan menuju ke tempat kerja, kamu yang WFH juga. Kayaknya pagi hari ini tuh benar-benar tricky ya di pagi hari ini teman pro 2, kamu yang pengen produktif tapi di sisi lain juga harus bergegas menuju ke lokasi kerja masing-masing. Tapi tenang aja, mungkin kamu juga sedang menikmati beberapa platform media sosial di mana di dalamnya kamu bisa dapetin informasi-informasi lengkap. Apalagi kamu yang kayaknya meluangkan waktu untuk nontonin drama Cina nih teman berdua. Karena kita tahu sendiri beberapa bulan yang lalu sempat dapetin updatean soal warganet Indonesia yang akhir-akhir ini tuh jadi tipikal orang yang benar-benar bisa dibilang sangat-sangat menikmati drama populer Cina. Karena katanya mulai dari format mikrodrama yang berdurasi sekitar 1 sampai dengan 5 menit or even more ya teman berdua per episode, ini tuh bisa dibilang sangat pas untuk mengisi waktu luang atau waktu mepet juga di tengah-tengah kesibukan kamu nih teman berdua. Karena setiap akhir episode selalu ada konflik, ada kejutan juga yang membuat penonton ketagihan untuk terus scroll ya teman berdua. Dan ternyata gak cuma di Indonesia juga, ternyata sampai ke Cina alias negara asalnya sendiri turut diramaikan dengan popularitas si drama Cina ini nih teman pro 2. Bahkan gak cuma ke orang-orang yang turut menikmati, melainkan sampai ke anak-anak pelajar juga bisa menikmati hal ini. Karena baru-baru ini katanya kisah-kisah legendaris dari buku pelajaran bahasa Mandarin sekolah dasar dan juga menengah sedang digarap menjadi serial drama pendek berformat video oleh sejumlah kreator di Cina nih teman pro 2. Ini jadi salah satu bentuk pembelajaran yang efektif-efektif aja gitu ya. Karena katanya inisiatif yang dipelopori sama tim kreator akun yang cukup besar di Cina ini ternyata sukses menggait perhatian luas masyarakat sampai menembus lebih dari 130 juta penayangan. Seperti yang diberitakan Global Times gitu ya teman berdua, bahkan beberapa drama seperti Kong Yiji, A Letter to My Wife, Monument, sampai dengan serial kolosal 1937 Nanjing dinilai menghidupkan kembali potongan sejarah serta karya sastra yang selama ini hanya dibaca siswa di ruang kelas aja. Karena katanya salah satu proyek terbesarnya itu 1937 Nanjing yang bisa dibilang menghabiskan masa persiapan hampir 1 tahun ya, dengan revisi naskah lebih dari 30 kali, bahkan menelan biaya produksi mencapai 1 juta yuan atau sekitar 2,6 miliar rupiah nih teman berdua. Bahkan tim katanya harus menggali, bahkan merancang lagi-lagi dan lagi tentang set darurat di beruang bawah tanah demi mereka ulang atmosfer peperangan secara realistis saat menggarap karya tersebut. Karena kalau kita ngeliatin dari sisi baiknya, ini tuh benar-benar bisa dibilang informatif juga dan menambah pengetahuan soal sejarah ya, apalagi teman berdua. Jadi kayaknya untuk kita-kita yang bisa dibilang penikmat juga ya, katanya bisa mengadopsi strategi yang serupa menyaring semua video-video atau bahkan justru bahan-bahan pembelajaran yang ada di buku-buku pelajaran, entah itu sekolah dasar, sekolah menengah juga teman berdua, untuk dijadikan dalam bentuk video dan juga konsep yang sama dengan drama Cina. Kamu setuju gak teman berdua? Tapi kira-kira kalau misalnya pelajaran sejarah Indonesia dijadikan seperti drama Cina, bakalan jadi judul kayak gimana tuh teman berdua? Kamu boleh kasih tahu di 0851 9888 9797.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

kamu dan hari kamu di hari ini, bahkan weekend nanti, makin berwarna dengan informasi-informasi seru, dengan tayangan-tayangan seru dan menarik, dengan program-program yang gak kalah asik ya. Kamu juga bisa menikmati semuanya di RRI Digital. Tentunya kamu bisa nikmati program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Gak cuma itu, kamu juga bisa menikmati RRI Net, karena sekarang RRI Net bisa kalian semua akses pakai aplikasi RRI Digital. Syaratnya gimana? Gampang banget. Kalau udah punya aplikasinya di App Store dan Play Store yang udah berhasil kamu download, jangan buru-buru dulu teman berdua, which is kamu bisa login dulu. Kalau belum punya akun, yuk bikin akun aja, karena caranya simple banget. Kamu udah bisa menikmati semua tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net, program-program acara yang ada di program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus kamu juga bisa berinteraksi dengan sesama teman berdua dari mana aja, kapanpun kamu mau. Makanya tunggu apa lagi? Biar kamu juga makin seru-seruan lagi dengan semua program acara yang seru dan menarik. Jangan sampai lupa untuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Alright, segitu judul topeng perdua dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga yang lagi nemenin topeng perdua di menit ke-9 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi gimana nih mood topeng perdua di pagi hari ini? Apakah udah baik-baik aja setelah singelong sama beberapa hit single yang udah Arya puterin spesial buat nemenin persiapan pagi hari topeng perdua? Atau bahkan justru kamu yang sedang menikmati perjalanan di sepanjang pagi hari ini sampai siang nanti juga. Kemanapun tujuan kalian, semoga bisa tiba di tujuan dengan selamat. Amin. Apalagi sekarang mungkin kamu sedang memikirkan untuk scrolling-scrolling media sosial karena sempat dibikin was-was juga. Kemarin katanya bakalan ada pemadaman internet nih dari tanggal 25 sampai tanggal 27. Yang mana informasi ini ternyata terdengar juga sampai ke kuping Kementerian Komunikasi dan Digital, yang akhirnya buka suara nih teman perdua, karena Kemenkomdigi baru-baru ini udah memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional yang sempat beredar kabar di tanggal 25, which is hari ini, sampai dengan tanggal 27 nanti, katanya hoax ya teman perdua. Karena informasi tersebut beredar melalui dokumen yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital, soalnya bernomor sekian lah ya. Karena di dokumen tersebut tuh benar-benar kelihatan banget udah mirip banget kayak dokumen resmi gitu ya. Apalagi mencatut nama dan juga tanda tangan Menteri Komdigi Ibu Mutia Hafidz serta memuat klaim adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Akhirnya dari bagian Kemenkomdigi ada wakil menteri yang turut menegaskan kalau misalnya dokumen tersebut 100% palsu. Jadi gak ada kebijakan yang teman berdua pemadaman internet nasional selama 3 hari ke depan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang beredar beberapa hari terakhir. Di mana mereka juga udah memastikan mulai dari layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat bakal tetap berjalan normal-normal aja. Karena layanan seluler dan juga dari jaringan fiber optik juga tetap beroperasi seperti biasa. Di mana mereka juga ngeklaim gangguan besar pada satelit komunikasi nasional menurut mereka tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dinarasikan dalam dokumen palsu tersebut. Yang kayaknya ini juga harus diusut gitu ya teman perdua, siapa yang bikin dokumen palsu tersebut, siapa yang mengedarkan, yang mempublikasikan juga, karena memicu kecemasan publik juga sejujurnya. Apalagi kalau mungkin kamu yang benar-benar considering banget dengan aktivitas yang bakal kalian lakukan di sepanjang hari, karena gak sedikit ya teman perdua yang cukup ketipu dengan dokumen palsu yang beredar di media sosial tersebut. Makanya ingat teman perdua, kalau kamu pengen dapetin informasi-informasi yang valid, yang tentunya juga kamu dapetin dari internet, dari mana aja, jangan sampai lupa untuk saring dan selalu cross-check informasi yang kalian dapetin, yang kalian baca, yang kalian denger di www.rri.co.id. Karena di sana dimuat informasi-informasi valid, informasi-informasi yang dipublish di sana 100% real dan anti hoax. Jadi kamu juga bisa pastikan lagi dan lagi, bahkan bisa kamu share ke platform media sosial yang kamu punya biar semua orang tahu informasi-informasi apa aja yang kamu dapetin di sana teman perdua. Makanya biar enggak ketinggalan informasi terupdate dan 100% anti hoax. Baca berita di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.

0: your heart.
1: The music.
2: Music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
6: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
5: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
6: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
5: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
6: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
7: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Intrated itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Wait, sekitar aja dulu teman berdua dari Mas Duwit, Aisyah, Aziz yang tentunya jadi single yang cukup bikin adem pagi hari teman berdua di jam segini dengan aktivitas yang kayaknya udah cukup hektik ya. Apalagi kamu yang menikmati perjalanan kota Manado dan sekitarnya, kayaknya jam segini lagi hektik-hektiknya. Ya walaupun memang sebagian besar orang-orang yang bekerja sedang menikmati waktu work from home alias kerja dari rumah, jadi jalanan mau dibilang padat malah padat lancar aja gitu ya. Jadi tetap fokus dengan perjalanan kalian semua, gak usah kebut-kebutan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, pejalan kaki yang bakal nyebrang jalan juga, pengguna jalan lainnya, dan ya apapun itu pastikan kamu tetap fokus aja ya teman berdua di tengah-tengah perjalanan kamu, karena Pro 2 FM Arya bakal nemenin teman berdua, kita seru-seruan dengan informasi-informasi terup to date, gak kalah update juga nih teman berdua yang tentunya bikin semua teman berdua juga bisa bernafas lega ya. Karena setelah comeback mereka di tahun 2026 yang cukup menghebohkan gak cuma dunia perkepopan tetapi juga semua sektor gitu ya. Karena setelah comeback beberapa waktu yang lalu, akhirnya BTS gak dikasih updatean terkini langsung dari Hype yang katanya kali ini membawa film konser K-pop BTS hingga Enhypen di bioskop 50 negara yang ada di dunia. Bahkan nih teman berdua bisa dipastikan juga ketika Hype mengumumkan perluasan waralaba bioskopnya tersebut berupa festival bertajuk Hype Sign Fest 2026 dengan menghadirkan siaran langsung konser dan juga film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1100 bioskop. Jadi sekitar 50 negara di bulan depan bakal merasakan energinya mereka, semua yang bisa dibilang jadi hal-hal yang dinanti-nantikan juga gak sih teman berdua. Setelah Hype Sign Fest 2026 sebagai upaya yang paling agresif perusahaan Hype ini, ya bisa dipastikan juga sejauh ini untuk mengubah layar bioskop tradisional menjadi ruang berkumpul yang interaktif juga dan komunal bagi penggemar di seluruh dunia. Bahkan program tahun ini mencakup 3 film konser ya teman berdua. Jadi ada 2 siaran langsung dari konser tour dunia BTS Arirang dan juga pemutaran lagu yang menampilkan video musik dan rekaman pertunjukan lainnya dari artis yang berafiliasi dengan Hype. Bahkan bisa dibilang festival tersebut juga akan menayangkan film konser dari grup-grup besar kayak Seventeen, TXT, Enhypen, dan lain sebagainya lah ya, yang direkam saat mereka menggelar konser di arena dan Incheon dan juga Seoul. Bahkan festival ini juga katanya bakal menampilkan Hype Cheering Party. Jadi ini berupa pemutaran video musik dan juga rekaman pertunjukan dari 13 pertunjukan di bawah Hype Music Group termasuk BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, Enhypen, LeSserafim, Anthem, Boy Next Door, TWS, Eyelid, dan juga Cat's Eye. Katanya sih setiap pemutaran nanti bakal menjadi pengalaman singalong yang benar-benar imersif banget. Kalau nggak salah, kurang lebih sama dengan sebuah event yang digelar oleh fanbase-nya K-pop Demon Hunters gitu ya teman berdua. Di situ tuh benar-benar semua singalong sama lagu-lagu hits. Dan yes, tentunya festival ini katanya bakal berlangsung di 24 sampai dengan 31 Oktober. Jadi di Korea Selatan sendiri, Hype Sign Fest 2026 hanya akan ditayangkan di beberapa bioskop aja gitu ya. Sementara untuk distributor Jepang, FX Pictures akan menangani pelaksanaan yang ada di Jepang juga. Sebelumnya, kalau nggak salah festival tersebut juga memulai debutnya di Amerika Latin 2024. Yang cukup serunya dan yang paling gong nih, ini tuh ternyata bisa ngegait sekitar 260 ribu penonton bioskop. Gila, kebayang nggak tuh? Sebelum meluas ke bagian Asia ya di tahun 2025 yang lalu, di mana kehadirannya mencapai sekitar 320 ribu orang. Gila, yang tentunya bikin orang-orang justru bertanya-tanya kira-kira di tahun 2026 ini bakalan bisa nge-guide berapa penonton nih teman berdua. Yang paling pasti kita tungguin aja tanggal mainnya. Tapi sayang banget Indonesia belum bisa kebagian. Kalau mungkin kamu pengen banget singalong sama single hits dari BTS, mumpung kita lagi berbaik hati, kamu juga boleh selalu request di setiap segmen Pro 2 Hitlist aja ya teman berdua. Kayak lagu yang satu ini bakal bikin kamu makin siap lagi untuk event yang bakalan digelar nanti. Kita bakal singalong bareng sama BTS with Swim.
1: next round.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

dari Sheila on Seven. Iconic banget ya single ini nomor berdua, apalagi kalau mau dibilang relevan-relevan aja dengan kehidupan anak-anak muda ya teman berdua. Kita harus lapang dada dengan segala kemungkinan yang bisa dibilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kenyataan yang cukup menyakiti hati dan juga pikiran kita. Kayak yang satu ini juga bisa dibilang harus lapang dada ya teman berdua, entah dari pihak Paramount atau bahkan justru Warner Bros. Yang sebenarnya juga drama polemik akuisisi dua perusahaan gede ini tuh cukup lama ya berlangsungnya. Ya walaupun kemarin kalau gak salah udah cukup dapet nih jalan tengahnya, udah ada proses dealing juga, tapi baru-baru ini katanya kena hadang lagi-lagi dan lagi. Tapi apa kagak sih ini pihak Warner Bros dan juga Paramount nih teman berdua, karena katanya upaya akuisisi dua produksi besar ini tuh kembali menghadapi hambatan karena kali ini datang dari kelompok yang disebut Block the Merger. Jadi ceritanya kelompok Block the Merger ini mengajukan permohonan legal amicus brief untuk menentang akuisisi antara Warner Bros. Discovery yang bisa dibilang juga jelang sidang pengadilan di California terkait dengan kesepakatan merger nih. Karena seperti yang diberitakan sama media-media yang ada di Amerika Serikat, permohonan hukum amicus brief ini memungkinkan pihak-pihak berkepentingan untuk menyampaikan argumen hukum terkait sebuah kasus yang ada. Jadi permohonan ini kemarin disampaikan pada hari Kamis ya di pengadilan Federal California. Jadi tempat Hakim Eric Lee Martinez Olguin mempertimbangkan apakah akan menyetujui kesepakatan senilai 111 miliar US dollar ini. Angka yang gak kecil ya teman berdua. Makanya gak heran kalau bisa dibilang prosesnya cukup-cukup panjang. Bahkan Block the Merger juga dalam gugatan ini terdiri dari kelompok The Comedy for the First Amendment, ada Free Press, ada Freedom of the Press Foundation, ada Future Film Coalition juga, and International Documentary Association. Jadi Paramount Skydance sebelumnya juga mencapai kesepakatan dengan koalisi sebanyak 12 negara bagian penggugat merger Warner Bros. Dengan gugatan anti monopoli ini teman berdua. Bahkan kesepakatan yang tercapai pada 21 September kemarin ini menyingkirkan penghalang utama dari merger senilai 111 miliar US dollar ini. Dan ternyata gak cuma itu nih teman berdua, katanya tercapainya kesepakatan sekaligus mengamankan posisi Paramount dari kewajiban membayar pemegang saham WBD senilai 7 juta US dollar sehari bila merger belum tercapai di tanggal 1 Oktober. Jadi benar-benar krusial banget gitu ya teman berdua, karena sampai dengan saat ini Jaksa Agung California sebagai pentolan dari koalisi 12 negara bagian penggugat juga menyebut misalnya ketentuan penyelesaian mereka tuh benar-benar sangat-sangatlah kuat. Bahkan untuk mencapai ke titik tengahnya lagi katanya ini juga masih tidak bisa dipastikan gimana akhirnya, gimana nasibnya juga. Yang akhirnya juga bisa dibilang bikin orang-orang mau lapang dada pun sebenarnya gak rela-rela juga gitu ya teman berdua. Karena menyadari betapa jauhnya perjalanan mereka, perjuangan mereka sampai bisa di titik ini. Ya walaupun emang tidak bisa dipungkiri banyak banget hal-hal ya dan juga rintangan yang harus mereka hadapi. Tapi yang paling pasti semoga masalah ini cepet-cepet selesai aja lah ya teman berdua. Biar apa? Biar kita juga bisa nonton film-film kesukaan kita.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Men 7.7 Pro 2 Permanado, teman terbaik kamu. Yuk siap-siap teman Pro 2, bulan September udah hampir habis. Karena nantinya di bulan Oktober kita bakalan ada yang seru di tahun ini. Karena bakalan ada Bad Don't You Fast These Two Way From The East yang siap kembali menyapa warga kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kali ini kembali hadir dengan line up yang benar-benar keren banget. Gak kalah keren dari Dis yang pertama, teman berdua. Karena kali ini gelombangnya juga berbeda, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Versalikara. Dan gak cuma itu teman berdua, karena nantinya bakalan ada dua stage. Kalau kamu nyimak juga Arya kemarin sempat obrol-ngobrol bareng sama Romeo dari pihak Sigma Pro Indonesia, katanya bakalan ada dua stage, ada main stage dan juga connecting mini stage. Jadi nantinya mereka bakal menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta-talenta lokal juga nih, kayak Rasta Gemoy, Algenza, Silo by Fams, My Is Rookie, dan juga kita orang timur. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen jadi bagian dari reunion-nya Badonci Fest Dis 2, jangan sampai lupa karena tiket presale sudah tersedia dan lebih affordable. Karena kenapa? Segera beli teman Pro 2 sekarang juga sebelum kehabisan, karena harganya nanti akan naik pada saat harga tiket on the spot sudah dirilis. Jadi teman Pro 2 juga bisa langsung mengunjungi website loket.com atau boleh scan QR code yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi kamu boleh ajak teman-teman kamu, siapkan energi yang paling hebat karena Badonci Fest udah semakin dekat. Dan kita ketemu lagi nanti di kawasan Pohon Kasih Mega Mas Manado tanggal 15 Oktober ya teman Pro 2, yang mana tinggal menghitung hari juga ya. Jadi pastikan kamu juga hafal lagu dari line up-nya yang ada. Jadi kita pemanasan dulu sembari menunggu tanggal 15 Oktober teman Pro 2, satu single spesial dari Perunggu buat teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.